sekali. Sekamara juga berjaga sekali. Sekamara juga begitu membaik.